0: rudak kada rieu geura yeuh.
1: Aya naon Mang Enang?
0: Patan nganggur mah kumaha mun urang bading dong.
1: Ampuk ah teu boga reket.
0: Reket soal gampang.
2: Kan geus aya nama urang ku panggebuk kasur yuk.
0: Tah aku eta
2: lah babaya. Ayo.

0: mainan deh.
1: Tapi itu kira-kira menyebabkan sekanataran.
0: Waktu itu kehayu ada amok sakit rumah.
1: Apa ya, maaf.
0: Nah, gitu ya, sebeli ya.
1: Ayo, apa ya?